Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Dan tadi kamu mungkin dengar lagu agak bernuansa Arabik-Arabik gitu ya. Nah, lagu tersebut teman Pro 2 adalah lagu yang dibawakan oleh Cikolak dengan judulnya Seribu Masjid.

Nah, lagu Seribu Masjid ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram, dan dengan segala keindahan alam dalam di dalamnya. Judul Seribu Masjid itu sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid.

0: Nah, dari lagu ini diambil dari album Mandalika yang dimiliki Cikolak, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat ini dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Dan Kemenparekraf ini yang melalui program akselerasi tersebut pengen memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas termasuk Lombok ya, melalui produk ekonomi kreatif lokal. Jadi digenjot tuh band-band lokal di situ disponsori, didukung untuk menciptakan produk kreatif seperti single Cikolak tadi, yaitu Seribu Masjid. Mereka mendukung pembuatan video klipnya. Dan Cikolak ini merupakan musik tradisional suku Sasak ya. Nama band tersebut diambil dari sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Dan Seribu Masjid ini yang seperti yang tadi aku bilang itu memang diambil dari julukan yang sering banget di kasih buat Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid. Oke, itu dia teman Pulau 2, info seputar single Seribu Masjid yang dibawakan oleh Cikolak.
1: Terima kasih untuk RRI, karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI, di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam, kita udah bisa dengar bola. Karena dari RRI, menyiarkan semua Piala Dunia.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya nih? Di pukul 7:30 pagi. Wow, matahari udah menembus masuk jendela. Oke, jendela di studio Pro 2 RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin ya. Rasanya tuh kalau matahari menembus kulit di pagi hari tuh hangat gitu ya. Bukan nyelekit kayak panas jam 12 siang. Gak terik ya, tapi menghangatkan tubuh, menenangkan. Apalagi abis berjemur makan pisang goreng ya sama kopi pahit. Nah, teman Pro 2, mungkin kamu yang lagi pegel-pegel ya abis nonton Brazil versus Skotlandia. Nah, boleh nih keliling-keliling sebentar, nyeker gitu ya, jalan kaki menghirup udara segar, ditambah sinar matahari gratis pada hari ini, biar tubuh kamu tuh gak gampang sakit ya, biar imunnya tetap bagus. Karena di musim Piala Dunia ini pastinya teman Pro 2 jadwal tidur kita diatur FIFA, benar gak sih? Karena ada yang bangunnya jam 2 dini hari, jam 4 dini hari, kemudian ada yang baru tidur jam 7 pagi setelah Brazil menang ya, langsung tidur nyenyak tuh mungkin. Tapi nah, yang namanya makhluk yang tidurnya pada malam hari bukan makhluk nokturnal, ya pastinya kamu kesulitan ya buat tidur lagi walaupun jam tidur kamu berkurang, benar enggak? Boleh disiasati tuh teman Pro 2. Mungkin kamu punya hutang tidur pada hari ini, bisa dibalas pada sore hari nanti. Misal jam tidurnya nanti jam 7 malam, atau merelaksasikan tubuh, mandi air hangat, jangan beraktivitas yang terlalu keras agar keesokan kamu gak ambruk atau tepar ya. Kalau itu sih tips pribadi aku aja ya, sebagai penonton sepak bola juga, yang pastinya kita tahu kapasitas tubuh kita itu seperti apa, semampu apa. Kalau misalnya ada pertandingan dini hari atau tengah malam, ya minimal tidur siang atau tidur aja dulu gitu jam 7 malam, kemudian bangun jam 11 kalau udah gak kuat begadang lagi. Nah, sekarang lagi pertandingan juga nih teman Pro 2 yang aku pantau. Ada pertandingan Afrika Selatan versus Korea Selatan ya. Ini dari grup A yang bentar lagi bakal tayang. Dan juga ada Republik Ceko versus Meksiko. Nah, yang nonton Skotlandia versus Brazil mungkin tadi ngelihat gol-gol cantik yang diciptakan, dan kemenangan ini tentu saja membuat Brazil ya lolos ya ke babak 32 besar. Yang masih menunggu ini adalah Skotlandia, karena sebagai peringkat 3 mereka masih menunggu hasil dari grup lain buat melihat peluang lolos ke babak 32 besar. Karena yang diambil selain juara-juara grup adalah peringkat 3 terbaik. Wah, ini sengit banget nih. Bahkan pertandingan kita pun gak kurang berpengaruh, bukan kurang berpengaruh ya. Pertandingan orang lain pun berpengaruh banget ya sama nasib suatu negara yang berada di peringkat 3.

Belum, Brazil, Swiss dan Kanada juga udah memantapkan posisi nih di 32 besar Piala Dunia 2026. Kalau Swiss baru aja mengalahkan Kanada dengan skor 2-1. Sementara Kanada juga ikut lolos Piala Dunia meski poinnya disamai oleh Bosnia dan Herzegovina. Kanada berhak sebagai status runner-up karena secara gol mereka unggul head-to-head atas Bosnia. Kalau yang udah pasti lolos nih, selain Brazil tadi ada Meksiko. Wah, berarti ini pertandingannya ya main-main aja ya. Bisa aja tim lapis kedua diturunin kali ya Meksiko biar mengistirahatkan starting eleven mereka nih. Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Swiss dan Kanada. Oke, nanti kita bahas apa lagi ya teman Pro 2. Kalau penasaran dengerin aja setelah lagu Tiara Andini berikut ini. Enjoy.

TikTok tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snap.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi kita habis ngebahas soal Brazil yang lolos ke 32 besar, dan tadi pagi juga habis ngalahin Skotlandia ya 3-0. Nah, di sekarang ini teman Pro 2 ada dua pertandingan yang lagi berlangsung, yaitu Afrika Selatan melawan Korea Selatan, terus juga ada Republik Ceko versus Meksiko di jam yang sama ya. Dan mungkin penggemar timnas Jerman ini lagi menjaga kondisi badan nih, biar tidur nyenyak, makan teratur, biar nanti jam 2 dini hari, hari Jumat itu ada pertandingan Ekuador versus Jerman, dan dilanjutkan di pukul 5 pagi besok ada Jepang versus Swedia. Kalau yang aku pantau dari live score ini, Afrika Selatan versus Korea Selatan masih imbang 0-0. Kemudian kalau Republik Ceko, coba kita sekalian cek ya, Republik Ceko juga sama, masih 0-0 di menit ke-33. Dan ini menarik teman Pro 2, karena Meksiko sebenarnya udah lolos ya ke 32 besar.

0: Ya, nanti kita balik lagi teman Pro 2 buat ngebahas daftar tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Okay, teman Pro 2, kita udah terhubung sama BMKG Kota Palangkaraya yang bakal memberikan info cuaca terkini seputar cuaca di Palangkaraya dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Okay, coba aku cek ya, kayaknya kurang ini nih, nggak terhubung nih. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, kita coba ya. Halo, selamat pagi. Oke. Kayaknya ada gangguan nih, teman Pro 2. Coba kita telepon lagi ya.

0: Oke, halo, selamat pagi.
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan Kak, info cuaca yang bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini diperkirakan cuacanya juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih Kak atas info cuaca terkini yang sudah disampaikan. Semoga teman Pro 2 makin mempersiapkan diri ya dalam beraktivitas, dan tentu saja jangan lupa minum multivitamin untuk memperkuat atau meningkatkan imun tubuh. Dan kalau ada bencana di sekitar kita, teman Pro 2 nggak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ah, enak juga main air begini.
3: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
2: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
3: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
4: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
2: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
4: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
3: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
2: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
4: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
3: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
2: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
5: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2. Tapi dalam kesempatan kali ini jam 9 pagi seperti biasa, kita ada program ngopi, ngobrol pagi. Kali ini Risa enggak sendiri, ada di seberang aku ada Mira. Halo Mira, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Oke, suaranya jelas enggak sih? Coba.
1: Halo Kak.
0: Oh, bukan 3 berarti. Nah, coba silakan.
2: Halo Kak. Selamat pagi.
0: Oke. Gimana kabarnya Mira hari ini?
2: Sangat baik, Kak.
0: Udah baca berita apa pagi ini?
2: Aduh, banyak banget sih, Kak. Terkhususnya judul sih.
0: Judul. Iya ya. Judul ini kenapa enggak habis-habis ya? Ada yang bikin aku sebel nih sama iklan judul ya.
2: Iya.
0: Kayaknya mereka ini udah apa ya namanya, menyerang dalam tanda kutip itu komen-komen akun-akun terverifikasi gitu. Misalnya aku follow akun artis tertentu atau follow akun informasi portal berita tertentu gitu ya. Di kolom komen itu kan biasanya netizen yang saling adu komentar ya. Kalau ini tuh komen-komen judul gitu. Aku udah nyoba pasang 500.000 gacor loh, dapat 30 juta. Habis itu aku enggak main lagi gitu. Terus kayak banyak banget deh, dan kalimatnya itu mereka seolah-olah organik gitu ya. Tapi dengan akun yang berbeda-beda gitu. Aku pasang 500 dapat 1,5 gitu. Aku udah pasang sekian dapat sekian. Ini banget kata dia. Apa? Lumayan, aku habis beli motor nih karena masang ini gitu, karena masang 500.000 habis beli motor baru nih. Kayak seolah-olah komenan orang yang beneran gitu ya, padahal iklan. Habis pasang di slash gitu, tanda pagar sekian-sekian. Suka enggak kamu, ada enggak perhatiin enggak kayak di komen-komen Instagram tuh sekarang kayak gitu?
2: Iya Kak, makanya aku sekarang gak pakai Instagram sama sekali.
0: Oh iya?
2: Iya, gak cuman Instagram sih Kak, menurut pengetahuan aku. Di Facebook pun banyak sekali yang kayak gitu Kak. Apalagi kalau kita, aku kan suka nonton film horor di Facebook itu. Itu Kak, sering kali aku ngelihat ada komen yang seperti kakak yang ngasih link. Itu yang ngasih link Kak ke komen tersebut. Ini gacor lah teman-teman. Coba aja dulu. Aku tadi pasang sekian seperti kakak yang bilang. Aku tadi pasang sekian bisa beli ini. Jadi ada yang komen lagi Kak. Iya katanya itu benar, katanya komen.
0: Itu tuh sekomplot.
2: Iya Kak, agar tergiur loh.
0: Iya. Yang seolah-olah tuh bahasanya tuh kan kalau robot mungkin baku gitu ya. Ini tuh kayak bahasa orang chatting yang disingkat-singkat gitu kan, yang disingkat-singkat. Dan apa sih, seolah-olah mereka sedang tidak mempromosikan gitu. Tapi itu berulang di setiap akun apapun yang kita follow. Kenapa selalu ada muncul komen seperti itu ya? 1212. Jadi kayak kok masih ada sih gitu, kok punya cara baru ya.
2: Banyak sekali Kak cara-cara mereka itu seperti itu, agar menggiurkan masyarakat ini agar mencoba.
0: Iya. Nah, aku abis dapat informasi nih. Ternyata judul itu mungkin kalau kita pikir kota besar itu masyarakatnya sudah banyak yang teredukasi gitu ya, udah banyak ngerti ruginya tuh lebih banyak ya kan daripada untungnya. Bahkan untungnya itu nggak seberapa dan itu cuma pancingan aja kali ya. Lebih besar 100% lah ya, bisa dibilang sebetulnya lebih besar ruginya ya daripada daripada untungnya. Nah, ada berita kecamatan yang punya pemain judol terbanyak di Jabodetabek. Nah, bayangin tuh, ibu kota dan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini punya angka judol yang tinggi. Nah, dikutip dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan daftar kecamatan di wilayah Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online terbanyak sepanjang 2025 lalu. Hasil pemetaan menunjukkan Cengkareng, Cengkareng ini nama kecamatan di Jakarta Barat, uh-huh, menjadi kecamatan dengan jumlah pemain judol paling tinggi di kawasan tersebut. Wah, itu kecamatan tertinggi ya. Cengkareng itu daerah di sekitar bandara tuh.
2: Yeah.
0: Nah, data yang diunggah PPATK ini melalui akun Instagram resminya menunjukkan aktivitas judol telah terkonsentrasi hingga tingkat kecamatan. Temuan itu menjadi bagian dari pemetaan sebaran judol nasional yang menempatkan Jabodetabek masih sebagai salah satu klaster terbesar di Indonesia. Oke, jadi makin canggih kota itu, mungkin makin kenceng internetnya,
2: iya,
0: makin banyak yang nyoba ya.
2: Mm-hmm. Itu kak,
0: serba salah juga.
2: Itu kan kota loh kak,
0: iya,
2: apalagi yang kita kecamatan,
0: iya,
2: iya, sampai merambat se sekabupaten lah,
0: iya,
2: iya, sampai aduh lah. Marak sekali.
0: Iya, dikasih akses internet yang kencang malah taruhan ya. Kiraan kita di sini ada yang geser dikit Palangkaraya blank spot ya.
2: Iya.
0: Iya, ini waduh judol nih. Terus kalau dikutip dari PPATK di laman PPATK ini di Instagramnya, data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judi online di sejumlah wilayah. Dan Jabodetabek menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional. Wow, menurut PPATK, pemetaan hingga tingkat kecamatan ini menunjukkan aktivitas judi online kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Serem banget ya. Oke, okay. Kalau di Mira pernah kayak apa namanya, selain Facebook, kalau aku kan kayak terpapar iklannya tuh di Instagram ya, komen-komen di komen-komen artis kadang ada, terus info-info bahkan kayak info-info ke pemerintah daerah tuh suka ada ya, kayak komen-komen gitu masuk random aja, mereka nyebar iklan gitu. Selain itu pernah lihat di mana?
2: Aku pernah lihat juga di YouTube kak. Di YouTube itu bahkan iklannya pun ada kak. Iklan sama kayak semacam aplikasi nggak sih?
0: Iya iya, kayak game ya.
2: Iya kayak game, tapi itu ada situs ke situnya kak, ke judolnya. Makanya aku agak jarang membuka YouTube. Iya, karena banyak sekali iklannya kak, ribet banget. Sering aku blok iklannya, tapi selalu datang.
0: Iya, selalu datang emang.
2: Iya.
0: Dan selain memetakan wilayah ini, ternyata PPATK juga mengungkap profil pemain judi online ini masih didominasi sama usia 20 sampai 30 tahun. Mereka yang masih mendominasi para pemain judol ini. Kemudian disusul usia 31 sampai 40 tahun dan mayoritas pemain berjenis kelamin laki-laki.
2: Lebih banyak laki-laki enggak sih kak?
0: Iya.
2: Menurut aku.
0: Dan gampang juga kalau bukan diskriminasi gender ya, kejebak sama link yang kayak kamu bilang itu tuh, sebetulnya nggak ada niatan untuk tertarik, cuma saat penasaran tidak membaca dengan lengkap aja udah diklik gitu, belum selesai dibaca dengan lengkap udah diklik, itu yang bahayanya ya kan. Mungkin kalau perempuan tuh kan suka punya waktu untuk berpikir lebih panjang ya, kayak menunda
2: segala sesuatu, menunda yang diinginkan loh kan.
0: Iya, menunda untuk memutuskan ya kan, tapi mencerna dulu kan, baca sampai habis, berpikir lama baru mengambil keputusan gitu ya.
2: Iya.
0: Kayaknya sering kejebaknya cowok itu ya.
2: Iya kak, karena mereka nggak bisa
0: nggak sabar.
2: Iya, nggak sabaran.
0: Langsung dibaca apa nih gitu, muncul gitu tek dibaca, langsung ke link sama sesuatu, terus coba ya udah deh.
2: Apalagi kan banyak sekali itu situs yang kayak menjebol WA kita, mereka ngechat misalnya, mereka para lelaki ini kan nggak sabaran langsung ngecek linknya itu apa sih tanpa mereka membaca terlebih dahulu. Iya, itu sih bahayanya saka.
0: Kadang komunikasi sehari-hari aja yang dibaca mungkin kalimat terakhirnya aja. Jadi udah gitu langsung disimpulkan aja, udah deh langsung undangan pernikahan APK, nggak taunya wah itu serem. langsung nyedot saldo rekening gitu.
2: Iya,
0: ya itu serem
2: sih. Itu yang
0: sih
2: bahaya, Kak. Mm-mm.
0: Nah, apalagi judol ini kadang tuh iklannya itu berkedok game online ya kan, dengan apa sih namanya, resolusi tinggi ya, gamenya tuh udah kayak film animasi gitu, nggak taunya itu situs untuk taruhan.
2: Yeah.
0: Oke, dan nanti kita cari lagi ya. Oh, ternyata setelah Jakarta Barat di daerah Kecamatan Cengkareng, ada daerah Jakarta Timur Kecamatan Cakung.
2: Iya.
0: Yang punya pemain judi online terbanyak. Kalau Cengkareng itu 21 ribuan pemain terdeteksi. Kalau Cakung 14 ribuan, Tanjung Priok 13 ribu, Kebayoran Lama 9 ribuan, lalu Bekasi Utara 7 ribuan pemain. Itu yang terdeteksi ya. Berarti kita sebetulnya HP kita ke sadap dong.
2: Iya kayaknya, Kak, bisa.
0: Gimana caranya mendeteksi itu ya? Jadi penasaran nih, cewek jadi overthinking nih. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Kita sambil cari-cari informasi lagi nih, teman Pro 2, seputar pemberantasan judi online di Indonesia. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya.

Apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini dan juga Mira. Mira, tadi kita sempat dapetin info kalau ada beberapa kecamatan di Jabodetabek yang punya pemain judol terbanyak ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ada info lagi, kali ini geser ke Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara, pemerintah provinsinya ini membentuk satgas, satuan tugas judi online, buat mengawasi ASN-nya sampai pegawai BUMD mereka ya, badan usaha milik daerah. Nih, aku bacain informasi ini datang dari website resminya Provinsi Sumatera Utara. Jadi Pemprov Sumut ini membentuk Satgas Judi Online untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan keterlibatan aparatur sipil negara dalam praktek judi online. Satgas ini mencakup pengawasan terhadap P3K juga dan pegawai badan usaha milik negara, milik daerah ya, yang ada di sana. Dan tugas tujuannya ini biar ASN di seluruh Provinsi Sumatera Utara ini bebas judi online, termasuk P3K penuh dan paruh waktu, juga pegawai BUMD-nya. Dan yang ditunjuk sebagai ketua satgas adalah Kepala Satpol PP Sumatera Utara, Mutakin Hasrimi. Dan ini baru aja dilantik ya, jadi ketua satgas Rabu 24 Juni 2026. Nah, kalau menurut kamu perlu gak sih selain Pemprov, di kampus-kampus juga perlu nggak?
1: Sangat perlu sih kak, untuk agar mahasiswa ini tidak terjerumus hal tersebut kak. Sangat perlu, sangat membantu jikalau mereka ingin berkunjung misalnya ke kampus-kampus atau sekolah SMA kapan perlu. Karena dari mereka mulai beranjak dewasa, mereka sudah tahu bahwa bahayanya judol tersebut kak.
0: Iya. Tapi kalau narkoba mungkin sering ya sosialisasi,
1: iya,
0: ya.
1: Sangat sering kak.
0: BNN dan mungkin aparat kayak kepolisian gitu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau judol ini udah pernah sosialisasi belum masuk kampus?
1: Kalau kami sih kak di IHN tersendiri itu pernah kak, tapi satu kali, itu pun di 2024 kemarin. Iya.
0: Oke, pas masuk
1: PPKMB, pas mahasiswa baru.
0: Oh, pas kayak masa orientasi gitu ya, dikumpulin buat didengerin ya sosialisasinya. Itu siapa yang mengadakan itu?
1: Itu mereka dari Dinas Pendidikan kak.
0: Oke, berarti udah ada upaya lah ya.
1: Iya, ada upaya
0: dari pemerintah provinsi nih buat menekan angka pemain judi online di daerah-daerah nih, terutama yang anak-anak muda, karena yang sebenarnya yang paling ngerti gadget kan anak muda ya.
1: Iya kak, anak muda.
0: Tapi dan keputusannya juga sebetulnya mereka kalau kritis itu bisa terbebas ya dari judol. Tapi kalau yang gak kritis tapi gampang terhasut juga, kejebak juga ya kan. Oke, itu dia tadi teman Pro 2, informasi terakhir kita di Ngopi Ngobrol pagi kali ini. Semoga bermanfaat.

0: manfaat ya, dan juga jangan coba-coba ya judol ya. Karena sayang aja tuh kuota internet kamu cuma buat hal yang nggak pasti, yang ya yang pasti-pasti banyak ya. Misalnya jadi afiliator ya kan. Itu pasti tuh kuota habis tapi kan ada cuan ya. Yeah. Daripada kita taruhan tapi belum tahu itu
1: pendapatan berapa.
0: Iya, pendapatan berapa. Iya, kalau untung, dan kalau untung tuh dikasih apa ya, sebenarnya itu halusinasi ya, pancingan dari
1: situs tersebut.
0: Biar kita akan menaruh investasi lebih besar lagi, itu dia pancingannya. Dan thank you Mira waktunya nemenin aku pada pagi hari ini. Buat teman Pro 2, program ini setiap hari ada jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau yang ketinggalan tenang aja, topik-topiknya tetap selalu aktual ya. Ada judul, nanti ada kesiapsiagaan bencana, pemberantasan narkoba, terus pengentasan kemiskinan dan lain-lain ya. Biar kita semua melek pada masalah atau isu terkini yang ada di daerah maupun di nasional. Dan aku Risa,
1: aku Mira.
0: Kita pamit. Bye-bye.
1: Bye.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan 2,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku di sini, teman Pro 2 yang tentu saja bentar lagi mau udahan nih. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau jam 10 kita bakal bergeser ke program berikutnya, teman Pro 2, dan kamu nanti bakal ditemenin sama rekan Dewa ya, dengan Pro 2 Music Hit List dan program lainnya. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 5 subuh ya, gak terasa nih, udah mau jam 10 pagi aja. Dan tadi aku sempat ngecek nih skor terakhir buat teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton bola. Sudah menit ke 88 nih, Republik Ceko versus Meksiko, 2-0 untuk kemenangan Meksiko. Wow, 2 menit lagi kita bakal menyaksikan kemenangan Meksiko. Kalau dari statistik sebenarnya Meksiko gak perlu menang juga udah lolos ya, 32 besar. Tapi gak apa-apa, ini membuktikan mereka optimal dan serius buat tampil ke Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah ya. Dan di pertandingan lain kita akan cek Afrika Selatan versus Korea Selatan sudah berapa-berapa nih. Oke, ternyata Korea Selatan kalah guys, dan skornya 1-0. 1 menit lagi bakal berakhir untuk kemenangan Afrika Selatan. Oke, makin sengit. Ini adalah pertandingan grup A ya. Untuk kamu yang menantikan pertandingan timnas Jerman, nah, mungkin akan bersiap diri tidur siang mungkin ya, dan juga pertandingan Jepang Swedia besok dini hari, ini Jerman terus disambung lagi Jepang Swedia. Dan jaga kesehatan teman Pro 2, jadwal tidur kita diatur FIFA sampai tanggal 19 Juni Juli mendatang. Dan buat kamu yang jarang olahraga, mungkin ini saatnya kamu memikirkan kalau olahraga itu penting nih buat kesehatan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kilaf yang mungkin kurang berkenan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita tadi dari jam 5 subuh. Buat Kak Lara Purnama Sari, aku puterin ya lagunya Tata Janeta. Dan untuk yang lain-lain nanti kita coba atur di pukul 10 bareng Kak Dewa ya. Ada Tak Akan Terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian, kemudian Remuk by Angie Carvalho. Kita satukan di program yang sama, yaitu Pro 2 Music Hit List. Sebelumnya aku mau kasih satu lagu dulu nih buat kamu. Ada Rai Putra bakal nyanyi Pretty Girl. Enjoy and bye-bye.

0: Info pada 2:10 waktu Indonesia Barat. Timnas Voli Putri U18 Indonesia ini memastikan langkah ke semifinal Princess Cup 2026 setelah mengalahkan Hong Kong 3 set langsung. Laga dimainkan di Terminal 21 Korat Shopping Mall Thailand pada Rabu 24 Juni 2026. Kemenangan kedua ini beruntun memastikan Indonesia lolos ke semifinal. Meski tim masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup melawan tuan rumah Thailand. Asisten pelatih Bobby Ade ini bersyukur timnya mampu menjalani pertandingan dengan baik dan memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Hari ini berjalan lancar, katanya. Indonesia tampil dominan sejak awal dengan mengendalikan set pertama dan menutup dengan 25-16. Hong Kong memberi perlawanan lebih ketat di set kedua, namun Indonesia tetap unggul di poin krusial untuk menang 25-22. Pertandingan tersebut akan menentukan posisi akhir klasemen grup Indonesia lolos ke semifinal Princess Cup 2026 setelah dua kemenangan beruntun. Tim Merah Putih ini menunjukkan performa konsisten sepanjang turnamen. Para pemain Indonesia siap menghadapi tantangan lebih berat di babak semifinal. Demikian Info Pro 2.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: saya Januar Ardiansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Ah, udah siang. Oke, gimana nih kabar kamu semua yang masih dengerin radio? Wow, aku makasih banget buat kamu yang gak ngelupain lagu-lagu dan informasi yang bermanfaat buat kamu yang masih dengerin radio lewat frekuensi 92,4 MHz dan udah ada yang download aplikasi RRI Digital di ya dimanapun berada. Siang ini kamu ditemani sama aku Ranab Tobing ya, dengan informasi keren, lagu-lagu yang bisa kamu request. Jadi jangan lupa gabung di WhatsApp kita 0811523924 dan juga bisa mention di Instagram kita Pro2 Palangka. Semoga energi positif ini tetap selalu melingkupi jiwa dan raga kamu yang lagi beraktivitas di hari Kamis ini. Besok udah hari Jumat. Wah, jadi kayaknya kalau hari Kamis tuh udah merasa nyaman, tinggal nyelesain segala kerjaan yang belum beres. Besok tinggal finishing, cek dan recheck apa nih yang belum lengkap. Ya. Lalu siang hari Jumat tuh biasanya udah siap-siap kemas-kemas barang untuk pergi liburan. Bagi kamu yang punya aktivitas tuh dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Sabtu Minggu libur. Enggak kayak aku. Aku masih nemenin kamu Sabtu Minggu. Ya. Oke, jam segini tuh biasanya rawan banget sama yang namanya terserang ngantuk ya, dan rasa malas yang luar biasa hebatnya. Udah jam 10 loh. Tapi tenang aja, karena musik-musik keren dan obrolan seru ini bakal membakar semangat kamu lagi. Jadi teman Pro 2, ini aku kasih lagu dari Blackpink, Jump, please welcome.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, Bible Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranaf Tobing menemani suasana siang kamu yang lagi sibuk, lagi santai, lagi ngerapiin rumah ya, kamar kamu yang udah berantakan. Sedang memasak juga nih. Wow. Tinggal pilih aja menu makan siang kamu ya. Mau dimasak sendiri atau beli aja daripada repot-repot. Karena zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, kamu bisa beli apa yang kamu suka, tergantung isi dompet digital kamu saat ini ya. Oke, teman berdua, ada teman kita udah request ya, seperti Dina di Amako yang udah pilih lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Katanya sih lagu ini buat seseorang aja yang masih ku sayang dan ku cinta. Sebenarnya aku tuh ngarepin bisa bareng sama kamu lagi, tapi mau bagaimana ya, karena kamu udah punya pacar baru. Aku sebagai cewek yang dulu pernah sayang sama kamu tetap menunggu. Wow. Menunggu adalah hal yang sangat membosankan sih, tapi ya kalau udah sayang mau bagaimana lagi coba, ya kan. Oke, ada Dina, Mat Siang Pro 2 dan Karanap ya, semangat bertugasnya. Request lagu dong dari Vanessa Z dengan Roni Parulian, Takkan Terulang. Takkan terulang lagi masa dengan masamu terus. Kok jadi lagu di era 80-an ya. Maafkan aku yang salah ya menyanyikannya. Nah, ada Dita. Wah, semua pada cewek nih yang gabung ya di 0811523924. Aku di Jakarta nih. Salam kenal aja ya buat Krukur Pro 2. Makin keren aja lagu-lagunya, lengkap ya. Udah request Fajar Nur ya, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Makasih ya udah diputarin lagunya. Iya. Next, juga buat kamu yang udah request lagu dari Fajar. Siapa tadi ini ya? Nah, selamat siang Min. Saya Karmelita, izin request Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terima kasih ya. Iya, makasih juga buat kamu. Di 0811523924 ada siapa nih? Selamat pagi Pro 2 Hits List, izin request Remuk Anji Karpalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Iya, lagunya udah ya. Makasih buat kamu. Ini ada teman kita Yerti di Bangas Permai. Tetap McRae dong dengan Revolving Door. Play dong kak. Iya, ditunggu. Lagu ini juga di request sama Kak Martina yang abis sakit perut karena salah makan. Jangan dong ya, jangan salah makan ya. Mungkin biasanya kau makan buah, tapi tadi pagi makan besi. Besi jangan dimakan ya. Nah, Donald Pro 2, I'm come back. Gimana kabar ini buat Bang Ranaf Tobing? Aku bawa oleh-oleh nih buat kamu sore nanti ya. Bisa mampir dong ke studio. Oh, boleh. Dari mana sih kamu? Oh gitu, dari Bandung. Ya, gak apa-apa kalau cowok ya ketemu di studio. Kalau cewek boleh juga sih, tapi diam-diam aja. Hey, kamu boleh diam-diam dong. Ini ada yang dengerin ya. Itu si Ranaf Tobing katanya mau pengen ketemu sama cewek diam-diam. Yang penting jangan ada yang tahu gitu kan ya. Ini dia single dari Tata McRae dengan Revolving Door di Pro.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanan dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Sebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: One more take, and then Lauren's gonna roll a doobie.
2: A dubious doobie.

Riri Palangkaraya, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi ada di depan laptop, ingat ya, kalau setiap ketikan dan kerja keras kamu itu adalah sebuah investasi buat masa depan saat ini ya. Jadi buat masa depan kamu, kamu udah mulai ya sedikit demi sedikit ya membentuknya gitu ya. Jangan lupa untuk tarik napas dalam-dalam ya, regangkan otot, dan jangan sampai lupa minum air putih biar konsentrasi tetap terjaga maksimal. Kerja keras itu penting, tapi kesehatan mental juga saat ini harus kamu jaga, dan fisik ini sebenarnya juga kesehatan mental dan fisik kamu jauh lebih berharga dari sekedar deadline yang numpuk di meja saat ini ya. Jadi walaupun banyak tumpukan kerjaan, nah jangan lupa regangkan otot, minum air putih ya, tetap jaga kesehatan mental dan fisik kamu dengan berolahraga sore nanti. Ingat teman pro 2, pesan bijak, jalani hari dengan sebaik mungkin, karena apa yang kamu tanam sekarang ini adalah apa yang kamu tuai nanti. Semoga yang kamu tanam adalah hal-hal positif. Nah ya, udah pukul 11 lebih 15 menit ya. Gimana buat kamu yang udah mulai lelah? Tadi udah aku kasih ya, gimana caranya biar kamu masih bisa semangat ngejalani sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang ini. Ayo melompat lebih tinggi dulu dari lomba sih.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, menyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bareng aku Rian Abtobi menemani suasana siang kamu ya. Baru aja kamu dengerin lagu dari Bragi dan Dudi Oris dengan single Seperti Matahari. Panas banget dong ya. Yang di luar sana sedang beraktivitas ya, tetap semangat terus dengerin radio Pro 2 FM Palangkaraya. Nah, jadi buat kamu jangan lupa kebiasaan sepele mengenai cara mengkonsumsi air putih ini memiliki dampak yang sangat besar ya bagi kesehatan organ di dalam tubuh manusia. Jadi banyak pada masyarakat ya yang masih sering meminum air dalam posisi berdiri, terutama saat sedang terburu-buru atau sedang berolahraga berat. Padahal dari sudut pandang medis dan biologis, minum air dengan posisi duduk ini jauh lebih dianjurkan ya, guna mencegah berbagai risiko penyakit kronis. Dokter spesialis pencernaan yang menjelaskan bahwa minum air sambil berdiri ini membuat cairan mengalir turun dengan tekanan yang sangat kencang ke dalam tubuh kita. Kondisi ini memaksa air tuh langsung melewati lambung dan langsung menabrak dinding usus tanpa sempat disaring secara optimal. Akibatnya, nutrisi yang terkandung di dalam air ini tidak dapat diserap dengan baik serta memicu gangguan lambung karena bentuk cairan itu. Jadi kalau sebaliknya ya, bila seseorang minum dalam posisi duduk, sistem saraf dan otot-otot di sekitar saluran pencernaan ini berada dalam kondisi rileks ya. Air yang masuk ini akan mengalir secara perlahan sehingga lambung dapat memprosesnya dengan baik sebelum dialirkan ke ginjal. Proses yang tenang ini membantu ginjal bekerja lebih efektif dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan di seluruh jaringan tubuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

petani, teman pro 2, apa sih visual yang langsung muncul di kepala kamu? Lapangan lumpur, panas-panasan di sawah, atau baju yang kotor? Nah, hari ini Rana mau kenalin dulu ya sama sosok bernama Dimas. Ya, Dimas adalah seorang entrepreneur muda yang sukses meruntuhkan stigma itu. Dia adalah seorang petani atap rumah yang omsetnya tuh justru mengalir deras setiap harinya. Kisah Dimas dimulai ini saat melihat ibunya sering mengeluh karena harga sayuran segar yang sehat dan bebas pestisida di pasar perkotaan itu mahal banget dan kadang susah dicari. Di sisi lain, Dimas melihat bahwa atap beton rumahnya kosong ya dan tidak terpakai. Jadi berbekal rasa penasaran dan jiwa wirausaha yang tinggi, Dimas enggak tinggal diam nih. Dia mulai belajar otodidak lewat YouTube dan tentang sistem hidroponik modern. Gitu ya. Terus dia manfaatin pipa-pipa bekas dan ruang atap rumahnya yang sempit untuk menanam tumbuhan selada, pak choy, dan kale premium. Nah, teman pro 2, proses demi proses dihadapinya ya, dengan menghadapi badai teknis dan mental wirausaha. Sama seperti semua entrepreneur hebat di dunia aja, langkah awal Dimas ini gak langsung mulus. Di panen pertama semua sayuran layu dan rasanya pahit karena dia salah meracik nutrisi airnya. Ya, dia merugi dan sempat diejek oleh tetangga dekatnya. Ya, mana ada orang yang bisa kaya cuma dari menanam di pipa bekas. Nah, jadi disinilah mental entrepreneur Dimas diuji. Baginya, sebuah kegagalan ini bukan akhir, melainkan juga data baru untuk diperbaiki. Dimas meriset ulang kadar pH air, mengatur suhu, dan rajin mencatat perkembangan tanamannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil di panen kedua. Sayurannya tumbuh sangat subur, renyah, dan warnanya hijau segar mengkilap. Kualitasnya jauh di atas sayur pasar biasa. Baik, teman pro 2, kita bakal nanti lanjutkan ceritanya ya setelah yang berikut ini.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Program Muda Kreatif ya. Kita masih lanjutkan kisah usaha ya dari Dimas. Tadi udah dengan menghadapi badai teknis dan mental wirausaha yang udah dilewatinya. Lanjut lagi dengan menembus pasar dengan strategi farm to table marketing. Emang ya, teknologi canggih saat ini bisa dimanfaatin. Ya, masalah berikutnya gimana cara jualan dengan harga premium ke masyarakat kota? Dimas tahu kalau dia jual ke tengkulak harganya bakal ditekan habis-habisan. Dimas, ya Dimas pun menggunakan strategi direct to consumer. Dia membangun brand digitalnya sendiri. Tiap pagi Dimas bikin konten video pendek di Instagram Reels, mulai dari proses pembersihan air, memetik sayur yang masih segar berakar, sampai proses packing yang bersih menggunakan wadah ramah lingkungan. Lalu dia pakai jargon from to table, dipetik pagi ini ada di meja makanmu siang ini. Itu ya tulisannya. Strategi visual dan transparansi ini langsung memikat para pelanggan kelas atas di kotanya itu. Ibu-ibu muda, pegiat gaya hidup sehat hingga pemilik kafe-kafe estetik lokal ini langsung antri buat langganan. Dimas ini bahkan membangun jaringan mitra dengan kafe-kafe itu ya. Dia menyuplai sayuran segar secara konsisten setiap minggu, dan sebagai timbal baliknya, kafe itu mencantumkan nama brand hidroponik Dimas di menu salad mereka.

Ya, Tupang Pro 2 hari ini lahan sempit di atap rumah Dima sudah berkembang menjadi jaringan greenhouse modern yang mensuplai sayuran ke berbagai swalayan lokal ya. Dimas membuktikan bahwa ini menjadi entrepreneur bukan soal seberapa luas toko bangunan kamu atau seberapa besar modal awal. Esensi entrepreneur sejati adalah tentang bagaimana kamu melihat masalah di sekitarmu sebagai peluang dan menyelesaikannya dengan kreativitas serta teknologi yang ada. Pesan dari cerita Dimas buat teman Pro 2, jangan gengsi ya buat memulai hal yang dianggap kuno. Di tangan anak muda yang kreatif, pertanian pun bisa bertransformasi menjadi bisnis teknologi yang modern dan sangat menjanjikan. Jadi, ruang kosong apa ini di rumah kamu yang mau disulap menjadi ladang cuan? Baiklah teman Pro 2, usai sudah untuk muda kreatif ya bersama Kak Dimas ya dengan usaha kecil-kecilannya ya, teknologi kreatif agribisnis modern hydroponic tech ya, ini mengangkat profil anak muda yang jeli melihat sebuah keterbatasan lahan di perkotaan. Sampai ketemu lagi di Muda Kreatif berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.
3: Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

92,4 Pro, dua teman terbaik kamu. Olivia Rodrigo dengan The Cure sudah membawa kita ke menit 5 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat di siang ini. Masih aku Renap Tobing setia menemani ruang dengar kamu yang lagi ada di mobil. Hati-hati, jaga keselamatan kamu, jangan ngebut, jaga konsentrasi ya, gak boleh main HP. Ya, kita sekarang ada di info olahraga nih. Siapa nih yang suka main badminton di pagi hari, sore hari, siang hari sih bisa, tapi ya harus ada di gedung olahraganya ya. Kalau aku sih suka main bulu tangkis sama bocil-bocil ya di depan rumah. Karena kita adalah yang suka main biasa-biasa gitu aja ya. Alay-alay gitu ya. Nah, teman berdua, tau gak sih apa rahasia di balik pukulan smash yang mematikan bagi para atlet badminton kita? Ya, mungkin juga buat kamu yang suka main badminton ala-ala kayak Ranap tadi, itu jawabannya adalah latihan beban pergelangan tangan yang konsisten tiap hari. Pernah lihat kan kalau para pemain atlet badminton tuh smashnya tuh wah ngeri banget, dahsyat ya, bolanya tuh langsung meluncur cepat. Sus, ternyata dari kecepatan tangan ya, dengan latihan beban ya. Ya, beban sekali kamu itu. Kenapa gitu? Beban ya kan. Jangan begitu. Nah, jadi jangan heran teman pro 2 kalau melihat lengan kanan para pembulu tangkis ya, pemain bulu tangkis ini biasanya lebih besar dibandingin dengan lengan kiri mereka. Coba lihat ya. Ini bagi para atlet badminton ya, bukan yang ala-ala kita gitu kan. Itu lebih besar tangan kanannya, lengan kanan. Kecuali kalau dia tuh pemain bulu tangkisnya tuh seorang atlet yang pakai tangan kidal ya, beda lagi tuh. Nah, jadi pentingnya juga sih footwork di lapangan. Di dalam dunia badminton, kelincahan kaki atau footwork itu jauh lebih penting daripada sekedar pukulan yang keras. Kalau posisi kaki kamu tuh udah benar dan cepat mengejar bola, pukulan jenis apapun nih bakal terasa lebih mudah dieksekusi. Jadi kuasai dulu langkah kaki sebelum belajar smash melompat. Aku baru mikir banget, pantas ya. Kayak aku ya sering main sama teman-teman bocil tuh, kadang larinya maju mundur maju mundur maju mundur sampai ngejar bolanya, padahal kecepatan kaki aja. Nah ya, kalau aku ngelihat pemain bulu tangkis tuh mereka santai aja gitu kan, kakinya tuh tetap posisinya tetap di tengah ya, kecuali kalau tiba-tiba ada apa gitu kan. Ya, jadi kakinya tuh kanan kiri terus maju mundur. Ya, badannya tetap di situ. Jadi pukulan jenis apapun bakal terasa lebih mudah dieksekusi. Jadi kuasai dulu langkah kaki kamu sebelum belajar smash melompat. Nah, kalau ngomongin dengan senar raket dan tarikannya buat teman pro 2 yang suka main badminton tiap akhir pekan atau sore hari nanti, pemilihan tarikan senar raket itu ternyata ngaruh banget ke performa kita. Tarikan tinggi di atas tuh ada dual 8 lbs ya, tarikan tingginya. Butuh tenaga pergelangan tangan yang kuat buat kontrol bola. Sementara tarikan rendah ini cocok buat para pemula. Kenapa?
karena ini bisa membantu ngasih efek pantulan bola yang lebih jauh. Kalau gaya permainan ganda putra gitu, sektor ganda putra Indonesia ini selalu menjadi tontonan yang paling mendebarkan karena temponya yang super cepat. Rotasi posisi yang mulus antara pemain depan yang bertugas memotong bola net dan pemain belakang yang memborbardir dengan smash tajam, ternyata ini adalah sebuah kunci utama kemenangan di nomor ini. Ya, ganda putra. Ya, permainan ganda putra ini. Sebenarnya ada juga sih etika bermain badminton, ya. Main badminton di lapangan, ya, lapangan sewaan gitu ya. Ini juga ada etikanya. Ya, salah satunya itu adalah mengembalikan bola ke lawan dengan cara dipukul, ya. Dengan cara dipukul pelan lewat bawah net, bukan dilempar asal-asalan. Menghormati lawan di lapangan, ini adalah tanda kalau kita adalah pemain yang berkelas. Ya. Yeah. Oke, okay, itu dulu ya info tentang badminton. Yang suka semangat terus bermain badmintonnya tuh. Tapi jangan sampai capek ya, karena ada beberapa yang kita tahu ya, saudara kita, teman kita, orang terkenal gitu ya, itu mereka terlalu capek ya bermain badminton. Nah, akhirnya tiada. Nah, emang sih kalau kita papu tuh jantung tuh terasa banget kencangnya ya, detakannya tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk ya. Untung masih berdetak. Gimana kalau nggak berdetak? Ya, jadi perlu yang namanya istirahat. Jangan terlalu semangatnya, ini membuat kita sakit ya, karena masih ada keluarga, teman yang menantikan kamu pulang ke rumah. Nah, tapi kalau mainnya biasa-biasa aja di depan rumah ya, dengan santai ya, sama-sama gak bisa jadi bisa ya, buat olahraga ringan ya, boleh-boleh aja. Oke, para atlet aja mereka harus butuh istirahat ya, minuman, makanan yang tentu ini bisa membuat mereka bisa sehat ya, makan makanan bergizi gitu. Oke, masih di segmen olahraga, nanti aku bakal balik lagi menemani teman Pro 2.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan. Soal keberanian untuk tidak bergantung. Soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

HIB Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan?

Masih di 92.2 teman terbaik kamu bareng aku Rana Tobing di Santai Siang. Teman berdua berhasil memastikan diri sebagai juara grup C Piala Dunia 2026 ini usai mengalahkan Skotlandia 3-0 pada Kamis 25 Juni 2026 ini. Maroko turut melaju ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 atas Haiti pada laga terakhir grup. Klasemen akhir grup C, Brazil dan Maroko ini mengamankan tiket 32 besar ya. Baik teman pro 2, hasil pada pertandingan lainnya, Maroko harus bekerja keras menghadapi Haiti. Singa Atlas bahkan dua kali tertinggal sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 4-2. Achraf Hakimi dan Ayub El Kabi membawa Maroko menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum turun minum. Pada babak kedua, Sofiane Ramini Rahimi dan Gesim Yassin ini memastikan kemenangan Maroko. Hasil ini mengantarkan Maroko finish sebagai runner-up grup C. Haiti mengakhiri turnamen tanpa meraih satu poin pun. Brasil dan Maroko berhak ya untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu Skotlandia dan Haiti harus mengakhiri perjalanan mereka pada fase grup ini.

serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang berpergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Rana Tobing di Santai Siang. Taylor Swift dengan The Fate of Aphelia. Lagu bagus banget ya. Tahu gak sih kamu kalau mendengarkan musik saat bekerja, ini bisa meningkatkan produktivitas hingga 20% lebih tinggi. Apalagi kalau musik itu lagu-lagu favorit yang liriknya relatable banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Pasti kerja itu jadi gak berasa beban. Selain itu juga nih, penelitian terbaru bilang kalau aroma jeruk dan kopi ya di ruang kerja ini bisa membantu kita tetap terjaga tanpa harus kafein berlebih ya, dengan minum kopi enggak ya. Nah, jadi aroma dari jeruk ya, kopi di ruangan ini bisa membantu kita tetap terjaga tanpa harus kafein berlebih ya, aromanya aja gitu. Nah, kamu bisa taruh irisan jeruk ya, itu caranya, atau bubuk kopi di sudut meja. Siapa tahu ide-ide kreatif itu langsung bermunculan tanpa hambatan sama sekali di hari Kamis ini. Yang udah gak sabaran mau weekend, mau liburan keluar kota, atau mau pengen berhenti kerja. Resign. Jadi sebelum itu kamu pikir panjang dulu deh ya. Resign tuh bagus gak sih? Kalau masih digaji dan kamu niat kerja, kenapa sih gak dilanjutin aja? Oke. Aku mau baca interaksi dulu di 0811523924 nih. Ada teman kita Dita. Aku masih dengerin radio nih karena sambil kerja asik ya, lagu-lagunya keren-keren, apalagi yang siaran. Oke, makasih. Salam kenal aja buat kamu ya. Salam kenal balik. Next, Kak Mira. Mira yang ada di Jalan Setaji. Aku pendatang baru nih di Palangkaraya. Boleh gak cari teman di radio? Boleh. Aku tuh dulu orang Jogja ya, punya teman dari radio. Katanya sih dia orang Kalimantan Palangkaraya. Pas kesini dianya hilang, entah kemana. Oh, mau ketemuan. Unik banget ya. Oke, ternyata radio nih masih bisa buat kenalan. Mungkin waktu itu kamu bagi-bagi nomor handphone atau dikenalin sama siapa gitu ya. Oke, semoga bisa jumpa sama dia. Tapi kalau bisa ajak teman ya, kalau mau kenalan sama orang baru. Walaupun kamu tuh udah akrab di telepon ya, di komunikasi, di chat, tetap waspada. Iya, itu penting banget. Ada teman kita Yanto, habis makan siang. Wah, jam berapa nih? Dengerin radio, keren euy. Ya, makasih. Ya, absen dulu nih, ada Kak Jesse. Salam ya buat Kak Ranap Tobing ya, yang lagi mengudara. Semangat terus. Oke. Ada Kak Kasimin. Iya, di Raden Saleh. Selamat siang buat semuanya nih warga Palangkaraya. Wow, Palangkaraya itu bagus ya. Apalagi tadi pagi aku olahraga di Bunbes, Bundaran Besar. Wih, keren. Gitu dong. Yang satu lagi nih. 0811523924 ini teman kita Kak Terry. Horas Bang Ranap. Horas juga. Aku punya teman namanya Tina Marga Siregar. Katanya kenal sama Bang Ranap. Bisakah ketemuan? Wah. Bisa. Enggak apa-apa.
Boleh, boleh. Iya. Itu dulu di 0811523924. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dan juga informasi menarik dan semangat buat kamu.

0: Well, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan nggak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah nggak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Nggak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Aux di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dilihat.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin radio Pro 2, teman terbaik kamu ya, di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Baru aja aku dengerin lagu dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Gimana dong, gak bisa dipaksain lagi? Mungkin dia udah gak sayang dan gak cinta lagi, udah gak satu frekuensi sama kamu. Kadang sebuah penyesalan itu datangnya terlambat setelah orang itu udah pergi meninggalkan kamu, kita, aku. Semua pernah merasa ditinggalin orang tersayang. Dari orang yang kita cintai udah pergi untuk selamanya ya. Atau pacar kamu yang pergi ninggalin kamu tanpa jejak ya, sampai saat ini dia nggak tahu di mana rimbanya gitu ya, tapi kau masih sayang sama dia. Yang udah punya pacar, dia udah jadian sama yang lain, kamu masih kekeh sayang sama dia, nggak mau usai. Aku masih mau kamu. Wow. Mau

Kamu maunya apa sih? Ah, jangan deh. Agli ah. Oke, teman Perdua udah pukul 14 lebih 14 menit masih barang Ranap Tobing. Nah, jadi buat teman Perdua ya. Ini lagi rame banget ya di media sosial gitu ya. Pendataan jadi buat teman Perdua ya yang sedang didata ya

Ya, bagi teman Pro 2 yang merasa ya didatangi oleh bagian petugas data sensus penduduk ya, jangan khawatir gitu ya, karena itu resmi. Apabila teman Pro 2 mungkin curiga ya, bisa dimintakan surat tugas ya, karena memang saat ini data kependudukan ini sedang dilaksanakan begitu ya. Karena ada sejumlah pertanyaan ya, dan itu dipastikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh masyarakat ini akan dijaga kerahasiaannya oleh petugas sensus penduduk gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir nih buat masyarakat Palangkaraya. Oke teman Pro 2, jadi begitu, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Ini dia dari Walak untuk Yanti, buat kamu dengerin. Aku

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewangan dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: kasih teman-teman yang terus dengar di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Ya, masih barang Quran Tobi menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.
1: 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: Pemilu Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Nggak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Zuhal masih di sini temenin kamu di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Zuhal is here, masih ajak teman Pro 2 buat di sore ceria hari ini ya. Hari ini aku gantiin Amalah ya, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang bertanya, kok Zuhal sore ini? Ya karena hari ini aku bantuin Amalah dulu ya. Dan buat teman Pro 2, gimana sore kamu hari ini? Cuacanya panas ya, panas banget di luar. Dan beberapa tempat, kayaknya kayak salah satunya di tempat aku juga tuh lagi mati lampu di arah Kiobos ya. Boleh absen dong, siapa aja yang di rumahnya lagi mati lampu atau matelis gitu ya, biasanya ngapain. Dan tentunya ini hari Kamis ya, gak kerasa besok udah masuk di weekend aja, di Jumat, Sabtu, Minggu. Dan tentunya Zuhal masih akan temenin kamu sampai nanti jam 8, nyajikan berbagai informasi dan juga berbagai hal seru lainnya yang dapat kamu ikuti tentunya di kesempatan sore ini. Dan buat teman Pro 2, tetap semangat, apalagi yang sore ini mau jogging ya di tengah cuaca yang panas, tetap semangat buat melari mengejar impian ya. By the way, Zuhal akan hadirkan lagu-lagu terbaik, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Zuhal di sini akan temani kamu, teman Pro 2.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitas.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai Pro 2, teman-teman baik kamu, Zuhal Alif masih temenin kamu, teman Pro 2. Dan kali ini masih bareng sama Zuhal yang mau bawa informasi buat teman Pro 2 ya. Jadi kali ini teman Pro 2, ini lagi rame banget di jagat sosial media dan juga di internet ya, lebih tepatnya dimanapun mungkin kalian pernah lihat, ataupun di sosial media ataupun juga di banyak sosmed, itu lagi banyak banget yang ngomongin sama yang namanya film keluaran dari Disney Pixar, yakni Toy Story 5 atau Toy Story 5 gitu ya, yang mana juga udah masuk gitu ya ke dalam bioskop Indonesia gitu ya. By the way, teman Pro 2 udah ada yang nonton atau ada yang udah ngelihat atau punya review pribadi? Jadi mungkin banyak banget nih warganet yang ngomongin tentang perbedaan Toy Story 1 sama seri-seri berikutnya. Kita tahu lah kalau misalnya film tuh udah laku banget, itu pasti bakal di milking gitu ya, alias diperes terus ya IP-nya, alias dibuat terus sequelnya karena fansnya tuh banyak kayak gitu ya. Dan ini terjadi sama Toy Story yang mana katanya bikin, kayaknya harusnya Toy Story tuh udah selesai di Toy Story 2 deh atau di Toy Story 1, tapi kok sampai 5 kayaknya tuh terlalu panjang gitu ya. Dan ceritanya kayaknya sudah kesana kemari gitu ya. Dan ini mungkin ada beberapa orang yang ngasih ulasan atau ngasih review gitu ya di film ini. Kalau menurut kalian reviewnya berapa, kasih tahu aku nanti ya. Tapi kalau ngomongin dari kualitas animasinya, Pixar emang gak pernah main-main gitu ya kayaknya dalam buat bikin kualitas gambar dari suatu cerita. Tapi biasanya yang kita pertanyakan adalah the story is really good or not gitu ya, story-nya tuh bener-bener bagus atau enggak gitu ya. Dan kalau ngomongin film yang satu ini, ada yang beberapa yang bilang kayaknya ini jadi film story yang biasa aja deh. Ada Toy Story yang kayaknya ini kurang deh ceritanya. Ada juga yang bahkan bilang kayaknya ini salah satu Toy Story yang bisa menggantikan beberapa ya Toy Story lainnya gitu ya. Nah, dalam kasus Toy Story 5 ini, banyak yang percaya kalau misalnya kali ini tuh bukan Toy Story yang jelek banget, tapi juga bukan yang terbaik gitu ya. So far sih so-so aja gitu ya, dari cerita dan juga dari animasinya gitu ya. Jadi banyak orang yang sepakat kalau misalnya ini jadi salah satu film yang cukup mengambil realita zaman sekarang gitu ya, dimana katanya ini ada kepentingan mainan versus gawai atau gadget ya. Jadi game-game yang ada di gadget, yang ada di HP gitu, yang bikin anak-anak tuh gak lagi main-mainan, gak main boneka, tapi sekarang main HP semua. Wah, ini sih kalau ngelihat dari keresahannya, salah satu keresahan yang cukup menarik dan bagus ya kalau kata aku. Cuman kita gak tahu the story ya, dan aku juga gak mungkin nge-spoiler ke teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran atau bahkan udah nonton, kasih tahu aku gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang film yang satu ini. Dan gimana menurut kalian, apakah ini jadi Toy Story yang bagus atau mungkin ini Toy Story yang gimana tuh, yang biasa aja atau gimana, kasih tahu aku ya. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Juhal masih akan bawain informasi buat kamu teman Pro 2, karena gak cuma Toy Story aja yang seru untuk kita omongin gitu ya, karena banyak banget berita-berita menarik untuk kita kulik dari jagat hiburan dan juga musik. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal temenin kamu setelah yang satu ini. So tetap stay tune bareng sama Zuhal di sini. Kita puterin ada Reality Club dengan Am I Bothering You?

Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya, semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Masih bareng sama Zuhal di 92,4 hari Prodo Polang Karya Teman Pro 2. Kalau tadi udah bawain review dari salah satu film animasi yang lagi banyak banget yang nonton ya. Kali ini aku Zuhal mau bawain info berikutnya buat Teman Pro 2 ya. Masih dari jagat hiburan Teman Pro 2. Kali ini aku mau bawain nih ya, kita bawain informasi yang gak kalah menarik dari sebelumnya. Buat Teman Pro 2 yang mungkin juga suka nih yang ngikutin updatean dari dunia hiburan atau jagat hiburan ya, ini aku mau bawain informasi dari salah satu film yang juga akan tayang ya. Bahkan kayaknya ini mau banget tayang gitu ya. Ya ini adalah film Supergirls ya. Ini jadi salah satu film yang, wah, ini salah satu film Marvel juga gak sih yang dinanti-nanti banyak orang gitu ya. Jadi Supergirl merupakan film dari DC Universe. Wah, sorry, maaf. Buat teman-teman DC, Zul minta maaf ya. Jadi Supergirls ini merupakan film kedua yang dirilis dalam DC Universe ya, dimana film ini menggandeng Millie Alcock sebagai Kara Zor-El alias Supergirl setelah David Corn Sweet menjadi Superman ya. Dan Supergirl menceritakan Kara Zor-El yang bergabung dengan rekan tak terduga dalam perjalanan balas dendam dan

keadilan antar bintang ketika musuh tak terduga menyerang ya. Jadi ini ngambil dari DC Universe ya, dimana beda dengan Marvel Cinematic Universe, kali ini DC Universe ini ngangkat film yang mana KL atau Superman ya, yang diperankan oleh David Cornsweet ya. Ini kan ceritanya datang waktu bayi. Nah kalau kalau Kara ini ya, yang menjadi Supergirl ini, dia tuh tumbuh di reruntuhan Krypton dan menghabiskan masa kecilnya menyaksikan semua orang ia kenal binasa, dan trauma mendalam ini membuat dia menjadi jauh lebih gelap, gegabah, masih muda juga, sinis daripada Superman. Benar-benar moralitinya all absolutely hampir zero gitu. Dan untuk mengatasi trauma tersebut, ia sering berpergian ke planet-planet yang mengorbit matahari merah, di mana ia kehilangan kekuatannya hanya untuk minum dan berpesta. Wow. Buat kalian nih yang penasaran sama filmnya, boleh nonton atau cek dulu trailernya. Supergirl ya, dia almost like Superman battle girls. Itu kayaknya secara simple, tapi kayaknya gak sesimpel itu ya kalau ngomongin ceritanya. Boleh teman Pro 2 cek keseruan filmnya ya. Dan kita juga mau masih ngomongin banyak hal-hal menarik ya dari berbagai jagat hiburan untuk teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, hati-hati dan juga selalu jangan lupa untuk download aplikasi Ari Digital di Play Store dan juga App Store. Kita mau puterin salah satu lagu yang kalau kata aku mah enak banget ya, lagu yang baru rilis dari artis Indonesia nih, ada Nikila dengan MMG. Wah, apa tuh MMG? Siapa MMG bang? Kalau MMG katanya My Mind Gue. Ini dia dari Nikila.

0: yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dua lagu dari musisi Indonesia, KB dan juga Naikila, hadir temenin kita ataupun berdua. Gak kerasa udah masuk di pukul 16:01 ya, baru banget melewati menit 1 gitu ya, di pukul 16 waktu Indonesia Barat teman berdua. Dan masih bareng sama Zuhal di sini. Kita mau kasih sama teman berdua memang informasi musik dan juga lagu-lagu update dari Belantika Musik Indonesia, yang pastinya lagunya kayaknya makin kesini industri musik Indonesia tuh mengalami kemajuan dan juga pertumbuhan yang menurut aku sih gokil-gokil banget gitu ya. Dan bicara tentang hiburan dan musik teman berdua, kalau kita dari tadi udah ngomongin tentang film gitu ya, kali ini aku mau ngomongin dari ranah musik gitu ya, dan ngomongin tentang permusikan ya. Wah, ini kayaknya gak ada habis-habisnya kalau kita ngomongin tentang karya-karya dari anak bangsa teman berdua. Dan ngomongin musik nih ya, banyak banget mungkin dari kalian yang nanya ke aku, Zuhal siapa sih sekarang yang lagi sering didengerin? Widih, berasa kayak ini ya, berasa kayak spill lagu favorit gitu ya. Tapi nih ya, nyatanya mungkin teman berdua punya preferensi musik kayak gitu ya, beda-beda. Sama kayak aku juga pasti punya preferensi musik yang berbeda-beda juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang musik, emang ada satu hal yang biasanya tuh melekat banget gitu ya sama satu orang. Entah dengan personalitinya atau bahkan ini menjadi salah satu hal yang lebih menarik, yaitu isi ataupun juga lirik dari lagu yang tentunya dimaksudkan gitu ya. Nah, kali ini aku mau ngomongin nih tentang beberapa artis yang kayaknya lagi benar-benar lagi di puncak juga gitu ya. Walaupun bukan dari Indonesia kali ini, tapi ada salah satu pendatang baru dari Korea Selatan yang tidak henti-hentinya mencetak boy group gitu ya, yang ataupun girls group juga yang enggak pernah gagal katanya. Dan salah satunya ada Cortis yang katanya itu apa namanya? Dia kemarin baru aja menggelar panggung di Alobank Festival 2026, di mana mereka mencuri perhatian banget ya, karena melalui interaksi bareng sama penonton, mereka ini mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang lucu gitu ya. Menjadi apa ya, kalimat-kalimat yang kayaknya identik sama orang Indo gitu ya. Terus tiba-tiba dibawain sama Cortis gitu ya, warga Korsel gitu ya, boy band Korsel gitu ya. Ini kok lucu gitu ya, kok lucu, kok cocok gitu ya. Nah, beberapa kata ataupun kalimat yang dibawain tuh kayak misalnya izin, terus ada jujur janggal. Waduh, ini ke hipnotis nih Cortis sampai sana nih, bahasa-bahasa slangnya kita ini sampai ke mereka. Wah, bahaya juga gitu ya. Dan ngomongin tentang dunia musik teman Pro 2, sebagai orang yang juga cukup update nih ya, dengerin beberapa musik-musik, terus juga ngikutin perkembangannya gitu ya, aku tuh akhir-akhir ini mungkin ya teman Pro 2 ngedenger lagu-lagu Indonesia tuh udah punya ciri dan karakteristik yang kalau menurut aku pribadi tuh kuat banget. Dan lagu-lagu dari James Tanks itu menjadi salah satu bukti dan juga salah satu kenapa kayaknya industri musik tuh benar-benar udah next level gitu ya. Nah, buat teman Pro 2 nih yang juga penasaran nih, Juhal masih akan bawain lagu-lagu yang tentunya datang dari musisi-musisi Indonesia juga, lagu-lagu yang up to date juga yang mungkin sering kita denger gitu ya. Loh, kok ini lagunya enak gitu ya, nempel gitu ya di telinga. Nah, aku bakal bawain buat kalian teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Juhal ingetin buat kalian, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Kenapa? Karena itu jadi salah satu aplikasi yang bisa kalian dengerin di mana aja dan kapan aja gitu ya. Nah, kali ini ada lagu yang kayaknya baru kembali viral lagi gitu ya, dari Sal Priadi. Emang lagu-lagu Sal Priadi tuh keren-keren semua, tapi kali ini ada lagu yang kayaknya tuh udah dirilis 2 tahun yang lalu, tapi kayaknya balik viral lagi di tahun ini gitu ya. Ada lagu yang judulnya Foto Kita Blur gitu ya, menjadi salah satu lagu milik Sal Priadi yang kayaknya kembali ramai di sosial media dan juga muncul di mana-mana. Kita dengerin aja lagunya. Ada Foto

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

RRI Pro 2 Palang Karya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ada lagu dari musisi Indonesia juga, Salt Pria di Foto Kita Blur. Kita pernah begitu dekat, asik. Itu jadi salah satu lagu yang juga kayaknya naik lagi ya di minggu ini, teman Pro 2. Karena ternyata faktanya lagu itu tuh udah naik sejak 2 tahun yang lalu. Dan kayaknya kembali rame lagi setelah jadi tren TikTok Tok gitu ya, dimana orang-orang pada ngejogetin lagu ini dan entah kenapa somehow viral gitu ya, dan menjadi sound yang pecah gitu ya, rame lagi gitu ya, walaupun udah berlangsung kurang lebih udah hitungannya sih udah 2 tahun dari tanggal rilisnya gitu ya, tapi kayaknya orang-orang masih pada demen dan dengerin lagi gitu ya lagunya. So far sih enak banget sih lagunya ya. Dan WDW teman berdua ngomongin tentang karya-karya yang kayaknya udah lama gitu ya, tapi kayaknya lagi naik lagi. Ini juga ada sama kasus kayaknya kayak Raim Laode gitu ya, yang kayaknya tuh udah ngerilis lagu sama 2 tahun lamanya, tapi lagunya kembali viral di tahun sekarang tuh. Wah, ada apa nih? Ada fenomena apa nih ya? Kita mau dengerin ada Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Ini kembali rame di sosial media setelah 2 tahun lagu ini rilis dan ada di semua platform media sosial.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Baru aja lagu dari Perunggu 33 kali ya. Atau wah ini ngingetin aku kalau lagi mungkin yang muslim teman-teman Pro 2 gitu ya, lagi bertasbih gitu ya 33 kali menyebut namanya. Dan kayaknya lagu ini tuh ngegambarin kayak sebutnya namanya. Nah, wah ini dalam banget sih lagunya. Buat teman-teman yang saat ini masih di jalan, masih berjuang dengan semua hal yang tidak pasti gitu ya, sudah berusaha semaksimal mungkin mencapai apa yang ingin dituju gitu ya, berusaha untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, ingin membahagiakan orang tersayang, ingin membahagiakan orang terdekat kita yang kita udah upayakan gitu ya. Nampaknya memang jalan tidak semudah itu. Sepanjang niat kita ada gitu ya, sepanjang niat kita ada, sepanjang tujuan kita ada, ini bukan akhirnya gitu ya. Dan teruslah melangkah teman Pro 2, karena aku yakin ini hanya sementara dan akhirnya kamu yang tahu di mana akhirnya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Zuhal masih temenin kamu. Wah ini lagu dari Perunggu, wah luar biasa banget ya. Lagu yang benar-benar dalam, deep ya, ngegambarin kerasnya mungkin perjuangan orang-orang di luar sana yang juga lagi sama beratnya gitu ya. Zuhal masih akan hadirkan lagu-lagu terbaik nih ya di kesempatan sore hari ini di sore ceria teman Pro 2. Kalau tadi udah ada lagu-lagu yang udah lama up tapi naik lagi, kayaknya ini juga termasuk lagu-lagu itu ya teman Pro 2. Dan ngomongin lagu yang enak dikenang, didengar sepanjang masa, itu adalah suatu nikmat gitu ya. Karena kita bisa hidup di zaman ini, dan tentunya ini apa ya, menjadi perkembangan musik yang seru banget. Dan aku benar-benar lagi enjoy banget di lagu-lagu ini teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong lagu yang sama enaknya nih teman Pro 2, ada, kalau tadi udah kita dengerin, ada lagu darinya Perunggu ya, yang kayaknya masuk di jajaran lagu-lagu yang hype lagi after long time gitu ya. Kali ini ada For Revenge ya, lagu yang juga wah kayaknya di Gen Z nih jadi lagu-lagu yang paling sering diputar dan didengerin, apalagi kalau bukan Selamat Datang di Penyangkalan.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

Tahun kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih.

Masih bersama Zuhal balik di 92,4 Air Pro 2 Palangkaraya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bawa informasi musik, hiburan, nggak lengkap kalau misalnya kita ngomongin tentang gaya hidup nih ya. Teman Pro 2 nih ya, ngomongin tentang gaya hidup, akhir-akhir ini sering nggak sih kalian dengar kayak beberapa jenis gitu ya, jenis-jenis garam gitu ya, yang ada kayak garam Himalaya, garam laut, garam beriodium, garam klasak, itu kayak banyak banget gitu ya. Dan ngomongin tentang garam ini kan kayaknya salah satu bumbu ataupun juga perasa yang kayaknya gak hilang gitu ya dari kehidupan orang-orang gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang garam, teman Pro 2, kalian tahu gak sih sebenarnya garam apa gitu yang bagus ataupun juga yang punya khasiat gitu ya? Karena mungkin banyak yang bertanya-tanya, terus apa bedanya garam-garam ini sama garam-garam yang lain gitu ya, meskipun sama-sama terbuat dari natrium ya, dan juga adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan. Nah, tapi nyatanya ada banyak sekali perbedaan garam yang sering kita temui sama garam laut, sama garam di luar sana gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kamu lagi cari garam buat jadi salah satu bentuk kamu care sama kesehatan, yang pasti kamu harus mencari garam yang beriodium. Ya, benar banget ya. Jadi garam yang beriodium itu menjadi salah satu syarat wajib yang harus kamu pilih. Karena apa? Karena garam yang kekurangan iodium atau beriodium ya. Aduh, jadi batuk aku bacanya. Jadi kekurangan garam beriodium ini katanya bisa berdampak pada gangguan fungsi tiroid gitu ya, dan juga menyebabkan penghambatan pertumbuhan gitu ya, khususnya pada otak anak. Jadi kalau misalnya nih kalian nyari garam, nah pasti ini garamnya yang beriodium ya, teman Pro 2. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya garam laut. Nah, ini salah satu garam alami gitu ya, yang diproses dari penguapan air laut dan bisa dijadikan garam meja biasa. Nah, tapi menurut Mayo Clinic ya, kandungan natrium dan garam laut ini hampir mirip ya, mulai dari kandungannya, dan perbedaan keutamaannya itu di teksturnya, di mana yang satu tuh lebih kristal dan yang satu itu jauh lebih mungkin terstruktur gitu ya untuk rasanya. Nah, jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau cobain ganti garam, mungkin garam laut katanya sih salah satu garam yang bagus juga, dan garam ini juga punya manfaat yang kurang lebih sama seperti garam dapur beriodium yang sering kita temui. Nah, satunya ada garam Himalaya. Nah, Himalayan pink salt ini sering banget nih ya katanya menjadi salah satu garam yang katanya bagus banget ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya, teman Pro 2, memang ini punya kelebihan, tapi bukan cuma karena itu aja ya. Jadi kenapa garam ini sering banget disimbolkan menjadi salah satu garam yang sehat? Ya, salah satu alasannya adalah karena dia punya mineral tambahan, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan garam biasa. Jadi ya sebenarnya benar, tapi mungkin kayak terlalu berlebihan ya dalam beberapa orang yang katanya mempromosikannya. Dan yang terakhir ada garam kosher, di mana garam ini katanya lebih sehat karena katanya memiliki kristal yang lebih besar dan diproses dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu cari garam, mungkin coba kamu cari yang namanya garam kosher nih ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu garam yang lebih baik gitu ya, dan katanya ini juga jadi garam yang cocok buat dimasak gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nih harus milih garam, kira-kira harus garam yang mana? Jadi kalau panduannya adalah garam yang mana aja itu boleh, asalkan garam ini beriodium dan juga digunakan dalam jumlah yang secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nyari garam, bisa tidak hanya ditentukan dari warna, harga, ataupun juga label yang alami gitu ya, tapi yang penting adalah kandungan iodiumnya, kemudian kadar natriumnya, serta jumlah yang dikonsumsi setiap hari, baik garam iodium, terus juga garam Himalaya, garam kosher. Ini sebenarnya tidak langsung serta-merta langsung bikin sehat atau punya dampak signifikan, cuman yang pasti buat teman Pro 2, pilihlah garam yang beriodium dan juga yang secukupnya aja. Gimana, udah jadi makin tahu ya? Dan teman Pro 2, Juhal masih akan hadir di sini temenin kamu di Pro 2 di sore ceria kali ini. Buat kalian teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi jogging, lagi berolahraga, Juhal doain untuk kesehatan dan juga keselamatan kalian. Jangan kemana-mana, Juhal masih akan bawain info yang akan datang habis ini. Tapi kita mau puterin dulu kali ini, kalau tadi udah kita bawain lagu-lagu yang enak-enak banget ya, lagu-lagu yang masuk di top hits aku gitu ya. Kali ini aku mau bawain jadi salah satu lagu yang kayaknya harus masuk di playlist kamu, teman Pro 2. Ini kali ini kita bawa kalian
ke playlist yang mungkin udah sempet melejit gitu ya, tapi balik rame lagi di tahun ini ya. Apalagi kalau bukan lagu dari Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl. One less

0: shouted.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri. Thank you.

0: Ngopi, ngopi, ngopi. Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

92 RRI Palangkaraya, kita masuki pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Ya artinya bentar lagi kumandang azan maghrib nih kita nantikan bersama ya. Dan buat teman 92, kita akan sama-sama nantikan kumandang azan buat teman 92 semuanya. Dan kita akan segera bergabung dengan RRI 1 Palangkaraya di pengajian Al-Quran. Dan buat teman 92 dimanapun kalian berada, tetap hati-hati dan juga selalu waspada ya dengan perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ngomongin tentang perubahan cuaca ya, akhir-akhir ini emang panas banget. Dan kalau aku pribadi sih akhir-akhir ini ngerasa emang cuaca ini lumayan membuat kita tuh perlu banget dehidrasi ya. Kita tuh perlu banget ngisi air minum kita gitu ya. Jadi oleh karena itu kayaknya kalian yang kurang minum air putih, terus asupi dengan air putih. Dan yang pasti teman berdua jangan sampai kekurangan cairan untuk menghidrasi tubuh kalian ya. Zuhal masih temenin kamu, kita nantikan azan maghrib dan juga pengajian Al-Quran bersama. Jangan kemana-mana, Zuhal di sini akan temani kamu. Dan abis ini bakal ada lagu darinya Juicy Lucy dengan Tampar nih ya, buat membangunkan kamu-kamu yang belum bangun, yang belum bangun dari kenyataan dan realita kalau misalnya ya, waktu terus bergulir ya. Kita hadirkan ada Juicy Lucy dengan Tampar buat teman-teman berdua yang lagi di sore hari ini.

Teman-teman, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan juga kemenang azan maghrib untuk kita semua di sore hari ini. Dan kita akan bergabung bersama dari Pro 1 Palangkaraya untuk pengajian Al-Quran dan kemenang azan maghrib.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.
2: Ya, pendengar, saat kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

yang tentunya buat kita dapat berhenti sejenak untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Teman Brodo Juhal Masih akan temenin kamu di sini di sore hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan musik religi yang akan temani kalian di hari ini.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa gak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Brodo gak kerasa udah masuk di pukul 18 waktu Indonesia Barat nih. Juhal mau bawain informasi cuaca abis ini ya. Di pukul berapa nih? Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Juhal bakal bawain informasi cuaca buat kamu dan buat teman Pro 2. Gimana nih ya di siang hari? Udah gak kerasa dari siang Juhal udah temenin kamu sampai malam ini ya. Dan ngomong-ngomong teman Pro 2, apakah teman Pro 2 juga tahu nih ya kalau penting banget gitu ya, kalau misalnya informasi cuaca tuh bakal berguna banget untuk memperkirakan semua gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, Juhal masih akan temenin kamu dengan sajian informasi. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Juhal masih akan temenin kamu di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, Juhal masih akan hadir di RD Pro 2, teman terbaik kamu.

Saat Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz teman terbaik kamu dan dengarkan di aplikasi RRI Digital atau

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Ya teman Pro 2, di pukul 18.16 waktu Indonesia Barat, Juhal akan hadirkan informasi cuaca buat kamu di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan ini Juhal mau bawa informasi sebentar aja gitu ya. Kali ini informasi datang dari ranah hiburan ya, dimana kali ini kita mau bawain tentang keseruan Piala Dunia juga, dan juga berbagai hal-hal seru lainnya. Gak cuman itu aja, tapi juga ngomongin tentang beberapa hal ya, tim-tim yang kayaknya udah dipastikan lolos gitu ya ke putaran ke-32 besar gitu ya. Jadi ini ada daftar 9 tim yang udah fix bakal lolos di 32 besar Piala Dunia 2026. Dimana negara-negara yang memastikan menjadi nama-nama besar ya, yang otomatis menang. Pertama ada tuan rumah, ada Meksiko, ada Amerika Serikat. Wah, ini dua tuan rumah langsung mengamankan ya. Terus ada Jerman, ada Prancis, ada Norwegia, ada Argentina, ada Kolombia, Swiss, dan juga Kanada nih ya, yang juga tuan rumah nih. Artinya tiga tuan rumah udah mengamankan dia di posisi 32 besar. Dan ini kayak, hah, emang gak tahu sih ya. Tapi yang pasti Piala Dunia tahun ini banyak banget kejutannya. Dan aku kemarin nonton pertandingan Portugal melawan Uzbekistan ya. Wah, itu Ronaldo lagi pesta gol ya. Walaupun belum sebanyak yang lain, tapi ya tetap aja gitu ya. Teman Pro 2, kayaknya emang semuanya tuh perlu proses gitu ya. Dan teman Pro 2, Juhal masih akan kasih nih ya beberapa informasi lengkap buat kamu. Dan juga Juhal mau kasih tahu nih buat teman Pro 2, kalau misalnya juga kita bisa kamu dengerin di RRI Digital, dan juga kamu bisa download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Juhal akan hadirkan informasi cuaca di 18.30 waktu Indonesia Barat untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut, dan pastikan keselamatan nomor 1. By the way, ini ada lagu darinya Pamungkas nih buat yang jealous sama pasangannya. Ada Jealousy yang akan hadir di ruang dengar kamu.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai, bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 hari berdua lagi ada teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak kerasa masuk di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nih ya. Saatnya Juhal kasih informasi cuaca buat kamu, teman Pro 2, untuk menunjang aktivitas kamu di esok hari. Nah, informasi cuaca kali ini kita bakal bareng BMKG Kota Cantik Palangkaraya, dan kita akan dipandu bareng sama Bang Candan ya, yang akan menghadirkan informasi cuaca untuk kamu. Buat teman Pro 2, ini dia informasi lengkapnya. Silakan Bang Chandra.
1: Baik, terima kasih. Selamat Produ ya, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Jumat 26 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga waspada dan selalu berhati-hati terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Chandra untuk informasi cuacanya. Teman Pro 2, telah kita ikuti informasi lengkap untuk perkiraan cuaca esok hari. Dan buat kamu teman Pro 2 yang butuh banget ya untuk selalu update informasi cuaca, bisa ikutin di RRI Pro 2 Palangkaraya ataupun juga kanal website BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Masih bareng sama Zuhal ya, sebelum akhirnya nanti meninggalkan kamu dengan music live chat ya di pukul 7. Dan teman Pro 2 Juhal mau kasih info lagi ya, mau bawain info yang menarik. Kalau tadi udah kita ngomongin tentang garam gitu ya. Ya sih penting tuh garam, penting karena jujur ya, garam tuh jadi salah satu yang kebutuhan yang tanpa kita sadarin tuh selalu ada. Dan ya ini yang kayaknya bikin kamu tuh makanannya jadi lebih berasa, lebih enak. Bahkan ada istilah kata ini kayak

salah satu ide aku deh buat nanti pulang ya, cari sate kambing ya. Karena emang sate kambing itu dimakan dengan gulai enak, dimakan pakai tongseng enak. Aduh jadi ngiler. Tapi selain sate kambing juga ada soto Betawi nih ya. Ini adalah juga makanan yang jadi salah satu makanan yang udah pasti masuk dalam jajaran makanan enak khas Indonesia. Disusul ada siomay, ada batagor, dan ada pisang goreng, nasi goreng ayam, bubur ayam, perkedel, bahkan ayam goreng sampai klepon. Wah, kalau klepon tuh emang makanan yang menurut aku jadi dessert yang seru gitu ya. Dia tuh ada gurih-gurih dari kelapa, ada manis-manis dari gula merah, ditambah ada dari tepung beras yang bikin semuanya tuh rasanya balance gitu, manis, asin, gurih gitu ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang malam hari ini mungkin bingung cari makan apa, kayaknya sate kambing deh. Ada-ada aja. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Juhal masih akan temenin kamu nanti sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena abis itu kita bakal hadirin music live chat buat teman Pro 2 yang mungkin pengen dengerin ya, ada hits atau new coming artist apa bareng teman-teman RRI Pro 2 Jakarta. So sebelum Juhal kasih lagu-lagu dan juga informasi lainnya, tetap stay tune. Kita mau puterin ada lagu darinya Syahrini dengan Cintaku Kandas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, gak kerasa di pukul 18.58 waktu Indonesia, Bart Juhal harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Juhal harus pamit dulu ya teman Pro 2. So, gimana Juhal akan antarkan kamu ke acara berikutnya. Kita akan hadirkan buat teman Pro 2 ada Music Live Chat abis ini ya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Juhal harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Udah nemenin kamu mulai dari tadi sore ya, jam 3 sampai sekarang jam 7 malam gitu ya. Artinya panjang banget kebersamaan kita, dibahas banyak banget. Dan Juhal mau pamit dari ruang dengar kamu. Semoga teman Pro 2 dapat dikasih nih ya, dikasih kesehatan dan juga tentunya teman Pro 2 bisa enjoy juga di hari ini ya. By the way, besok udah masuk di hari Jumat, mendekati weekend ya. Happy weekend juga tentunya. Dan Juhal juga besok bakal temenin kamu di malam hari tentunya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan diberi kemudahan dalam segala urusan dan juga pekerjaannya. Dan kita bakal hadirin untuk kamu Music Live Chat yang akan hadir dari jam 7 sampai jam 8. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Masih di era di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hey,
2: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Lagi sama kita berdua ya.
2: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul betul, pastinya kita bakal seru-seru lagi di hari apa ini?
2: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
2: Cie, baru gajian.
1: PD ya, PD tanggal 25 nih.
2: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gua sampai kayak liat mobil. Mm-hmm. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
2: Gage.
1: Iya, gage.
2: Gajil genap.
1: Ya terus gua jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gua bayar denda aja deh. Bayar denda.
2: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
2: Gak boleh, tetap
1: pendatang mungkin yang gak tahu ya.
2: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
2: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
2: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
2: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng
1: Rima. Kemarin ya, pas lagi datang ke sekolah,
2: yes,
1: pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
2: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat di OPRR di Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau betul, bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta.
1: Yes, di 0819 800 105.
2: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Welcome back to MLC Music Live.
1: Teman-teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
1: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat berhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener-bener. Ya gak, maksudnya setiap momen kita harus nikmati.
1: Oh bener. Gimana kabar kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Padang tenang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
1: Oh iya. Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Ampun. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya, yes, sih benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Kayak Justin Bieber.
1: Iya, itu dia pakai laptop sih, karaoke. Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuma pas nyanyi doang.
0: Bener, iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Kaya, terus mami sampai bilang gini, kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Gak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh. Banyak tuh, soalnya kan ada yang pakai madu.
0: Ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tau gak?
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Ada.
1: Itu bisa juga ada.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabai, bawang, kerupuk.
1: Sebelah gado.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu
0: ya, bisa
1: diangkat dengan
0: ya,
1: easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya. Pokoknya
0: hole aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran, beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Tempo begitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepat,
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola
2: volley segala macam. Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh, iya.
1: Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: Kaget, kaget, kaget siapa aja gitu. Tapi tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya biasanya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagu yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget. Halo Rachel, halo halo semuanya.
0: Dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Dari Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
0: Gokil gokil gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren keren
0: gokil,
1: keren
0: gokil,
1: keren. Oke. Salut salut. Tadi kita udah spill sedikit nama yeah, lagunya. Nanti betul. Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya. Oke okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya ini live chat udah ramai juga kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta ya.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di RLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davi Pada.
2: Nah, juga yang ditambah dan kita masih barengan sama Riva.
0: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
2: Betul.
0: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
2: Oke.
0: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
3: Ini pop R&B.
0: Pop R&B, R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
3: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
3: Lebih ke kepikiran terus gitu.
0: Tapi kok bisa udahan gitu?
3: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
3: apa ini sih? Kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
0: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
2: Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
2: Gak ada tahu juga.
0: Iya. Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
0: Pasti edit pernah rasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
0: Tiba-tiba pernah rasain nggak?
2: Enggak sih.
0: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
0: Itu kalau gue. Lagi.
2: Iya.
0: Wah. Cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
0: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
3: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
0: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
3: Terus gak? Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
2: Benar.
3: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu.
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
3: Tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
0: Yes. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya. Ya.
2: Bener. Sebenarnya, wah whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu ini sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
3: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiin itu kayaknya 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayaknya nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba?
3: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewat.
3: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
0: Ya ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
2: Bener. Iya sih bener.
0: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus tahu lo.
2: Mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh ya.
3: Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
0: Bener sih. sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh
0: ini
2: boleh.
0: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria. Halo. Nih kayaknya mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
3: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
3: Kalian. Itu sih kayak cuman
2: wah, cuman nih.
0: Kalau cuman suara bisa.
3: Gimana ya yang menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
3: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, enggak usah dicontohin apa kok. Enggak usah.
3: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke. Ya. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
3: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kesulitan
3: beda,
0: itu ya?
3: Beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
0: Susah itu ya. Oke, okay, oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, okay, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
3: Apa ya kalau aku ya?
0: Apa ya?
3: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada ya?
3: Kayaknya sih.
2: Oke.
3: Kayak aman-aman aja
0: gue
3: gitu.
0: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
3: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
0: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak.
0: Abis itu nyesel. Sampai itu, rumah.
3: Oh iya bener juga ya.
2: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya. Oh my god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
3: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
3: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih, jadi
0: Iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
3: Oh iya.
0: Iya, terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu.
0: Tapi gak ada ya, specifically ya.
3: Gak ada
0: aman-aman aja. Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
0: by Rimar. Let's go.
1: Music Live Chat.

0: itu dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Aduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol. Oh gitu ya, with a voice ya. Oke, kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih. Ada yang mau disampaikan enggak Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga ada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rina.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: What do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Karimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya gila lagi.
2: Iya sih. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat aja pas segala macam.
1: Pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar.

0: gambar, nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak. Iya,
1: bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
2: Iya, benar. Yeah,
1: oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
0: Mungkin.
1: Sahabat loh ya, sahabat.
0: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak benar-benar ya sahabat aja gitu.
1: Pure aja sahabat.
0: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
1: Oke.
0: Katanya aku terlalu cuek aja.
1: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
2: Mana.
1: Enggak tahu ya kan.
2: Iya.
1: Tergantung.
2: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
1: Oke. Jawab. Selanjutnya.
2: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
1: Ah.
0: Aduh.
1: Gimana?
0: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok. Iya.
1: Oh, berarti valid ya.
0: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
2: Okay.
0: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
2: Iya,
0: dessert PIM misalkan gitu.
1: Benar.
0: Terus nyari di TikTok.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
2: Yes.
1: Ya. Jadinya semakin gampang.
0: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
2: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
1: Oh iya.
2: Iya kan.
1: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
0: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
2: Gitu. Iya benar. Benar.
1: Berarti valid ya.
2: Valid. Gokil sih.
1: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Yes.
1: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
2: Atau
1: kepikiran terus sama mantan?
0: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
1: Oh benar.
0: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
1: Iya sih.
0: Jadi
2: sih.
0: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
2: ikhlas ya.
0: Emang udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
1: Oke. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
0: Nah, itu berarti belum.
1: Belum bisa tuh.
0: Masih nyangkut
1: bisa,
0: itu.
2: Masih nyangkut ya.
0: Masih langsung goodbye itu.
1: Oh. Itu masih langsung
2: goodbye. Oke. Okay.
1: Nah, tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
0: Kalau bisa jangan.
2: Oke. Makin ada penyesalan nantinya.
0: Kalau bisa teguh pendirian.
2: Oh iya betul.
1: Daripada pagi-pagi di absen.
0: Aduh itu lebih malu lagi.
1: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris.
0: Bilangnya gini, oh salah kirim.
1: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD-nya take dari Rebar. Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Nah, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di era di Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
2: Bener.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, sama bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya itu honor visualizernya. Karena gak ada MV tapi visualizernya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya betul. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita kan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Oke, berarti itu ya susahnya ya. Terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
1: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong, kayak
2: sok deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya mungkin yang pengen bikin baru atau diramein. Silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi. Dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Brodo 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu. Ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Iya, jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal. Oke deh, thank you so much, Rima.
2: Thank you.
1: Seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Bye. Bye. Bye.

94 FM Pro 2 RRI Pongkrai, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 ya, kalau udah Jaga Malam itu pasti Sabrina tuh banyak nemenin kalian dengan informasi dan musik ya di pukul 20 ini sampai pukul 21 nih teman Pro 2. Karena di pukul 21 ya kita bakalan ada cerita cinta dan request lagu. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagunya dan mau ceritain cintanya, entah cinta ke hewan, ke saudara, sepupu ya, atau sahabat tuh, boleh banget teman Pro 2 nanti ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan di pukul 22, teman Pro 2, kita bakalan ada sleep call, yang mana Sabrina bakal nemenin kalian sebelum tidur nih, teman Pro 2, mungkin dengan ngobrol-ngobrol ringan ya, teman Pro 2, penghantar tidur, cailah. Dan di pukul 23 ya, kita bakal nemenin kalian nih dengan jazz music. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi di jalan atau lagi dimanapun kalian berada ya, stay safe teman Pro 2. Dan jangan lupa berdoa ya kalau misalnya kalian keluar atau kemanapun itu. Jangan lupa juga jas hujan dan payungnya dibawa terus, dan tumblernya dibawa ya, karena kalian harus tetap stay hydrated dimanapun itu. Jangan lupa makan ya, makan malam teman Pro 2, atau minum susu protein, mungkin ada yang habis olahraga ya. Oke, intinya stay tune terus di Pro 2 FM Pongkrai, teman terbaik kamu. Sunday mornings were your favorite.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KSC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Banda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 52

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Oke, teman berdua, udah hampir pukul 23 dan kita sudah memasuki pukul 23 ya. Baru banget nih. Saatnya kita menuju ke Jazz Music nih, teman berdua ya. Nanti setelah itu saya akan balik lagi untuk berpamitan sama kalian semua. So stay tune terus dan selamat beristirahat buat kalian semua. Semoga besok harinya menyenangkan dan bangun dengan sangat sehat. Amin ya.

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Dewan Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Saya Sabrina Trimaruhadina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Dua Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 26 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo teman bro dua, apa kabar kamu pagi ini? Masih bareng Ranap Tobing ya di hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Di pagi ini kita akan hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara di pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, sampai ke pukul 6. Ada biskuit religi juga untuk menambah iman dan takwa kamu ya. Lanjut lagi di jam 6 ada beraneka ragam informasi, salah satunya info cuaca, info pro 2 dan informasi dan tips lainnya. Sampai nanti kita ke jam 9 bakal seru-seruan di program Ngopi Ngobrol Pagi. Selamat mendengarkan Spada.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarakannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musala diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keutamaan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap

0: dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info pukul 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penyerang tim nasional Brasil Neymar mengaku tak kuasa menahan air mata usai kembali tampil bersama Seleção pada ajang Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya seusai pertandingan, Neymar mengatakan bahwa dirinya menangis di ruang ganti karena diliputi rasa syukur setelah dapat kembali membantu tim nasional Brasil. Pemain berusia 34 tahun itu menjalani laga pertamanya bersama Brasil setelah absen selama hampir 3 tahun akibat cedera serius. Neymar tampil sebagai pemain pengganti saat Brasil mengalahkan Skotlandia 3-0 dan memastikan diri finish sebagai juara grup C Piala Dunia 2026. Kembalinya Neymar mendapat sambutan meriah dari para pendukung Brasil di stadion. Seusai pertandingan, ia tampak emosional dan beberapa kali terlihat meneteskan air mata. Setelah melalui masa pemulihan yang panjang sejak mengalami cedera ligamen lutut pada 2023, pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelumnya memuji kerja keras Neymar untuk kembali ke level tertinggi dan menegaskan pengalaman sang pemain ini masih penting bagi tim dalam upaya meraih gelar juara dunia ke-6 Brasil. Dengan hasil tersebut, Brasil melangkah ke babak gugur dan menjaga peluang untuk menambah koleksi gelar Piala Dunia mereka. Demikian info Pro 2.

Malaysia. Senang banget aku Ranaf Tobing menemani pagi indah kamu. Wah, senang banget dong ya ditemenin kalian juga yang suka dengerin radio. Lagu-lagunya, informasinya, penyiarnya. Oh, masih ada ya radio? Masih dong kakak ya. Mungkin kebetulan pagi ini beres-beres di gudang ya. Kamu ngelihat ada sebuah radio lama dan kamu coba dengerin, kamu coba hidupin, terus ternyata ada suara pas banget frekuensinya 92,4. Selamat pagi. Hah. Senang banget ya ketemu sama kamu. Buat teman Pro 2 yang hari ini mau ke sekolah ngambil ijazah. Ya karena kamu udah lulus ya. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA mau ke bangku kuliah. Ya. Oke. Yang mau kerja, met kerja aja. Yang udah di jalan, hati-hati ya. Jaga keselamatan kamu dan juga ya di sekitarnya. Tetap jaga fokus kamu. Jangan main HP di jalan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari Jumat ini. Buat kamu yang ngerasa agak mager gara-gara enak banget ya harinya. Oke, jangan lupa sarapan pagi yang habis olahraga. Wow, ceria banget ya. Mood baiknya tuh ada banget. Dapat ya. Baiklah teman Pro 2, informasi menarik dan juga lagu-lagu keren aku bakal hadirkan di ruang dengar kamu. Jadi keep stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tidakkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

2. Tip X. Kamu gak sendirian. Yang lagi patah hati, benar, kamu gak sendirian. Mungkin di sono, di Bandung, di Banjarmasin, di Sampit, Kuala Kurun, ada yang patah hati juga, ada yang ditolak, sakit hati, dimarahin sama ortunya, diingatin sama atasannya. Kamu dapat peringatan yang ketiga. Ini udah surat cinta yang keberapa gitu ya. Oke, bukan kamu aja. Jadi ayo semangat lagi. Iya. Jangan lupa sarapan ya. Karena ini udah pas banget buat kamu di jam 6.30 ini. Mungkin perut kamu udah mulai keroncongan ya. Pikirin hal-hal yang negatif. Padahal ini hari Jumat, udah bisa persiapkan diri kamu untuk liburan. Ya. Nah, teman Pro 2, tahu enggak? Survei itu membuktikan ada 3 tim sarapan terbesar di Indonesia pagi ini. Oke, kamu masuk yang mana nih? Yang pertama, tim bubur ayam, diaduk atau enggak diaduk ya? Kuah kuning plus sate puyuhnya yang selalu juara buat menghangatin tubuh kamu di pagi hari ya. Itu tim bubur ayam. Apakah kamu teman Pro 2? Oke, kalau enggak, Ranap gimana? Ranap enggak. Aku bukan enggak suka bubur, tapi ya enggak biasa aja sih. Yang kedua adalah tim nasi uduk atau nasi kuning. Pilihan ya sejuta umat sih ya, yang menganut prinsip kalau belum kena nasi ya artinya belum makan gitu kan ya. Modal ini modal kuat sih sampai siang nanti ya. Kalau kita udah nyantap nasi kuning aja nih, wah, sampai jam 12 aman aja. Oke, yang ketiga adalah tim praktis. Contoh roti bakar, sereal, atau sekedar kopi dan pisang. Roti gitu juga bisa ya. Yang penting lambung kamu gak kosong. Oke, dari 3 tadi, tim bubur ayam, tim nasi uduk, tim praktis ya. Oke, silakan bisa kirimkan jawaban kamu di 0811523924. Alasannya aku sih pilih nasi kuning karena ini adalah menu favoritnya Ranap Tobing gitu ya. Di situ ada harumnya santannya nasi kuning itu. Wow. Ditambah bumbu masak habangnya, telur ayamnya ada di situ, sayurnya juga. Iya, waduh. Pas dihidangin harumnya tuh tadi tuh, bau santannya tuh, wah, enak banget. Nah, itu aku ya. Kalau kamu tim bubur ayam gimana alasannya? Tim praktis tadi karena enggak mau repot, ya udah roti bakar aja atau roti sereal ya. Buah-buahan gitu. Apapun menunya, yang penting jangan skip sarapan kamu sih sebenarnya gitu ya. Biar fokus kita tuh tetap speak dewa. Ya. Seharian nanti. Oke, silakan absen di 0811523924. Berikan komentar kamu pagi ini.

Soekarno bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng aku Ranap Tobing. Masih aja ya, serak-serak banget gitu ya pagi ini. Padahal udah sarapan tadi, udah minum air putih, udah mandi. Baiklah teman Pro 2, single dari Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi. Kamu mungkin udah tahu ini lagu milik band siapa? Ceylon 7. Oke, sekarang saatnya aku bakal update dulu informasi cuaca buat hari ini di Kota Palangkaraya, khususnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini melaporkan bahwa Palangkaraya ini akan berpotensi berawan ya, dengan suhu udara dari 24 sampai ke 33 derajat Celcius, dengan kelembapan air 58% sampai 96%. Ya, aku tetap ngingatin aja sih ya buat kamu para pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk menyelipkan, menggantung jas hujan ya di gantungan motor kamu atau selipkan di jok motor, karena ini bermanfaat banget. Tiba-tiba di tengah perjalanan hujan turun ya, ini bisa kamu pakai untuk melanjutkan perjalanan kamu. Nah, gimana nih pakai mobil? Yang punya mobil tetap harus bawa bukan jas hujan, bukan, tapi adalah payung. Emang benar kata orang ya, sedia payung sebelum hujan. Itulah perakiran cuaca untuk hari ini buat teman Pro 2. Oke, kita masih hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Jadi buat kamu, ayo ayo ayo ayo ayo ayo.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.